Nikitoa nine tsawal tsawal tsawal Wits ognel ne moa in tlak tipak An mochipa tlak tipak tipak Sama chika yeknikan